kani kawia karili karu ranga. Ei, nawe kani makaru peme arai meloro newe to anjaro. To wawilunga wepune Radio Jinju Rosonde upa FM.